RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, setelah tadi katon di kabaran Donci, selain hiburan ada beberapa info sudah kita hadirkan juga pertemuan di Mbak Sudara. Selanjutnya Mbak Sudara, katon ada lagi di acara berikutnya spesial nih, Pak Ketum punya basudara umat Kristen yang berbahagia yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah Minggu pagi. Hiburan kidung-kidung rohani akan beta hadirkan pertemuan ibadah saudara semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan, lalu datang partuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan suta tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Hiburan kidung-kidung rohani untuk Pak Saudara beta sudahi dulu karena saat ini katong suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lewat saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton ada lagi di acara.

Karena selanjutnya ada kabaran Donci yang kembali beta hadirkan pertemuan di bahas udara semua sampai nanti katong ada di jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Nah, seperti biasa bahas udara di kabaran Donci selain hiburan ada beberapa info menarik juga yang akan beta hadirkan pertemuan di bahas udara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek deh. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: kabar?
1: Saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katong semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katong.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong ada di Kabanan Donci, kembali info menarik beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Oke, Pak Saudara. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai bekerjasama dengan TNI Polri dirikan pos bantuan pengamanan bersama di lingkungan lapas pada hari Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta menjaga stabilitas keamanan di tengah situasi tanggap darurat. Pendirian pos tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan dukungan pengamanan yang diajukan Lapas Wahai kepada Koramil 150205 dan Polsek Wahai. Personil TNI Polri dijadwalkan berjaga secara bergiliran selama satu minggu, mulai dari 9 hingga 16 Oktober 2026. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya untuk tegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga situasi kamtip dan memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan dengan baik. Sementara itu, Kapolsek Wahai AKP Fahrul Saban untuk tekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan di lingkungan lapas. Dukungan tersebut sejalan dengan arahan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku agar seluruh satuan kerja tingkatkan kewaspadaan, memperkuat deteksi dini, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan kolaborasi penting untuk menjaga keamanan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. Lapas Wahai akan terus berkoordinasi dengan TNI Polri dan meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtip. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keamanan sekaligus memastikan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan tetap berjalan. Untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akang sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akang para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Kembali satu informasi beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini ya. Masih di acara kabar dan donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara. Nah, bahas saudara, Perumbulok terus memperkuat cadangan beras pemerintah melalui peningkatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Hingga 8 Oktober 2026 kemarin, realisasi pengaduan Bulog mencapai 4.115.014 ton, setara beras atau 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Nah, Pak Saudara, Wakil Direktur Utama Perumbulog Mayor Jenderal TNI Marga Taufik Anto bilang, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pengadaan yang optimal diharapkan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Menurut Antua, cadangan beras pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Pak Saudara, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan stok dan memperkuat sinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan. Nah, upaya tersebut diharapkan menjaga ketersediaan pangan dan memastikan cadangan beras pemerintah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi ketemu mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketemu panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, mas saudara. Siap hari ini supaya katon tetap selamat besok. Katon jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu. Salam tangguh, salam waspada.

0: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI melalui program GAMKI Mengabdi 2026 menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi warga gereja senior di Negeri Nolot dan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Nah, Mbak Saudara, kegiatan yang diikuti kurang lebih 120 warga senior ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia. Pelayanan kesehatan tersebut melibatkan para dokter spesialis dan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dengan dukungan tenaga medis dari Puskesmas Hatawano. Kegiatan berlangsung dengan memberikan edukasi kesehatan sekaligus pemeriksaan dasar untuk membantu warga senior mengenali kondisi kesehatannya sejak dini. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai penyakit yang berkaitan dengan gangguan sistem saraf pada lansia. Edukasi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia, gejala yang perlu diwaspadai, serta pentingnya pemeriksaan dan penanganan medis secara tepat. Melalui sosialisasi tersebut, warga senior diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, mengenali tanda-tanda gangguan saraf, serta tidak mengabaikan keluhan yang dapat memengaruhi aktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Pemeriksaan meliputi tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi, kadar asam urat, gula darah, kolesterol, serta pengukuran berat badan. Mbak Saudara, pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter spesialis dan dokter umum Fakultas Kedokteran Unpati dengan bantuan tenaga medis Puskesmas Hatawano. Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada warga senior untuk mengetahui sejumlah indikator kesehatan yang penting, terutama dalam upaya mendeteksi risiko penyakit tidak menular yang kerap dialami kelompok lanjut usia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, saat ini keton sudah di menit yang kelima, lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, acara selanjutnya dihadirkan pertemuan Mbak Sudara ada Papa Risa, Papa Lele ya. Tapi nanti Mbak Sudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 11 sampai di jam 5 sore, selanjutnya dari jam 5 sore sampai di jam 12 malam juga, Pak Saudara. Nah, dangke banyak, Pak Saudara, sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur, dan juga info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para Pak Saudara semua. Oke, Pak Saudara, selamat menikmati liburan di hari Minggu ini. Buat yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atau sedang beraktivitas, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan. Beta pamit dari ruang dengar Mbak Saudara. Selamat siang.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jangan kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi oleh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpun tetangga-tetangga nih dulu.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Perompat RR Yambo dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakano di siang hari ini ya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang sekali hari ini BTI bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian juga donci-donci yang sudah BTI siapkan untuk menemani pendengar sampai nanti kata menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nah, setelah tadi ada Kak Rain ya yang sudah menemani pendengar dari pagi tadi, dari subuh malahan ya, sampai dengan pukul 11 tadi. Sekarang gantian dulu deh Beta. Dan di hari ini sudah ada banyak sekali lagu-lagu yang sudah Beta siapkan. Jadi untuk pendengar semua yang ada, stay tune, karena ini setengah jam lagi menuju pukul 12 ya. Jadi seharusnya sudah siap-siap untuk makan siang, atau at least sudah ada lah ya, saudara dong punya list makan siang yang sudah ada pastinya untuk dieksekusi siang hari ini, karena ini weekend juga. Jadi kayaknya hari ini ada yang pengen untuk rehat-rehat saja, bermalas-malasan, bersantai ya. Tetap semangat juga untuk teman-teman yang hari ini juga mungkin sedang bekerja, belajar, kemudian juga selamat menikmati akhir pekan juga untuk pendengar semua yang siang hari ini mungkin lagi weekend dengan keluarga. Selamat menikmati akhir pekannya ya, sebelum besok akan menghadapi lagi realita dunia pekerjaan yang mungkin akan disibukkan dengan tugas-tugas dan lain sebagainya. Oke, pendengar di siang hari ini nanti kita akan hadirkan beberapa informasi seputar Maluku pastinya, dan informasi-informasi lain yang lebih umum. Jadi untuk pendengar semua yang di siang hari ini ada, stay tune, jangan kemana-mana, jangan ganti stasiun, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adek, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Bersedekat komunikasi langsung antara masyarakat dan kepolisian menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan publik sekaligus mencegah persoalan keamanan perkembangan menjadi konflik. Hal itu menjadi perhatian Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando saat bersilaturahmi dengan pemerintah Desa Luhu dan perwakilan masyarakat Kecamatan Huamual. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Kepala Desa Luhu H. Abdul Ghani Kaliki SPD pada pukul 15:10 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi termasuk mengenai pelayanan kepolisian dan situasi keamanan di lingkungan mereka. Dalam pertemuan itu, Kapolres meminta Kapolsek Huamual Ibtu El Soplanit SH menindaklanjuti masukan masyarakat dan memaksimalkan pelayanan kepada warga. Melalui pertemuan tersebut diharapkan komunikasi antar kepolisian pemerintah daerah dan masyarakat semakin terbuka. Peningkatan pelayanan serta kemudahan menyampaikan pengaduan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah SBB.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

Training platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, sekitar 120 gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan. Basudara, sekitar 120 warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program GMKI Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka. Nah, kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 Oktober 2026 ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura bersama tenaga medis Puskesmas Hatawano untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekretaris DPD GMKI Maluku, Francine Latumahina, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas di tahap awal. Melalui GMKI Mengabdi 2026, GMKI mendorong keterlibatan keluarga, gereja, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperhatikan kesejahteraan lansia. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi warga senior di Negeri Nolot dan juga Itawaka.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

News Pro Ampa.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Sudahkah peredaran minuman keras menjadi salah satu persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disoroti warga Kecamatan Kuamual, Kabupaten Seram bagian Barat? Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan bahwa komitmennya untuk menanggulangi peredaran miras di seluruh wilayah hukum Polres SBB. Komitmen itu disampaikan Kapolres saat bersilaturahmi dengan pemerintah Desa Luhu dan perwakilan masyarakat di kediaman Kepala Desa Luhu, H. Abdul Ghani Kaliki SPD pada pukul 15.10 menit waktu Indonesia Timur. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait peredaran

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom eh, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh. Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Ketua Panitia Desentralis Dr. Reven Sivania Rugabrak mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan membangun suasana akademis di lingkungan GMKI. Upaya dia ini diharapkan dapat memperkuat peran GMKI sebagai sekolah latihan dalam mencetak kader yang berintegritas dan memiliki kapasitas keilmuan yang paripurna. Selain peserta dari dalam negeri, kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah universitas di Belanda, termasuk Tilburg, Delft, Leiden, dan juga Wageningen serta Amerika Serikat. Partisipasi lintas negara tersebut menjadi peluang untuk memperkuat jejaring akademis yang memperkaya perspektif dalam membahas penegakan hukum, hak masyarakat adat, serta pelestarian lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

0: Beto mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Jadi ampa kape, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: sahabat saudara semua. Don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bakso Daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, setiap anak perempuan berhak menikmati masa kekanak-kanakan, memperoleh pendidikan, hidup aman, serta memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, namun berbagai tantangan seperti perkawinan anak, kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Peringatan Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober 2026, dunia kembali diajak memperkuat komitmen untuk melindungi hak-hak anak perempuan dan memastikan suara mereka didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Mengutip informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF, tema peringatan tahun 2026, End Child Marriage and Invest in Girls' Rights, yang menyerukan penghentian perkawinan anak serta peningkatan investasi dalam pemenuhan hak-hak anak perempuan. PBB memberikan sekitar 12 juta anak memperkirakan sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa setiap tahunnya. Dan perkawinan anak dapat merampas kesempatan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan, mengancam kesehatan keselamatan mereka, serta membatasi peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, kepolisian Resor Seram Bagian Barat segera melimpahkan berkas 3 perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak serta eksploitasi ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut. Perkembangan penanganan ketiga perkara tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rolando dalam konferensi pers di Aula Polres SBB pada Sabtu 10 Oktober 2026. Konferensi pers itu turut dihadiri Kasat Reskrim Ibtu Boy Nanulaita SH dan jajaran penyidik. Kapolres menegaskan bahwa penyidik saat ini berupaya merampungkan administrasi penyidikan sebelum berkas perkara diserahkan kepada JPU. Polres SBB menyatakan penanganan ketiga perkara tersebut dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pelimpahan berkas kepada JPU menjadi tahapan berikutnya untuk menentukan kelengkapan berkas dalam proses hukum selanjutnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Mas Udara. Halo, ketemu Pak Udara lagi. Apa kabar semua? Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan ya, katong sudi tabau semalam. Ya, beda buat sama empat saudara sampai nanti di malam jam 12 malam nih, Pak Saudara. Apa kabar semua hari ini? Aktivitas lancar, jalan-jalan, hiburan semua. Semoga semua berjalan baik. Masih tetap ceria dan bahagia. Sejam 5 sore lewat 16 menit saat ini, Pak Saudara. Lalu kata masih dengnya donci-donci dangdut nusantara untuk edisi kali ini format saudara semua di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Ya, dan kata masih donci-donci nih Pak Saudara. Kok tiba-tiba lagi nih ada yang masuk nih. Ya. Oke. Katong masih dengar donci-donci do for Pak Saudara semua. Joget-joget yang batamang, iya batamang Pak Saudara yang ada di jalan. Selamat jalan, hati-hati saja. Mudah-mudahan sampai di rumah ada yang selamat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara, peredaran miras atau minuman keras menjadi salah satu persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang disoroti warga Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan komitmennya untuk menanggulangi peredaran miras di seluruh wilayah hukum Polres SBB. Komitmen itu disampaikan Kapolres saat bersilaturahmi dengan pemerintah Desa Luhu dan perwakilan masyarakat di kediaman Kepala Desa Luhu, Haji Abdul Ghani Kaliki SPD pada pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait peredaran miras yang dinilai menjadi salah satu pemicu konflik di Kabupaten SBB, khususnya di Kecamatan Huamual. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres menegaskan bahwa upaya penanggulangan peredaran miras yang hanya fokus di Desa Luhu, tetapi juga mencakup seluruh wilayah hukum Polres SBB. Anto juga meminta masyarakat supaya sering membiarkan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Setiap indikasi gangguan Kamtibmas diharapkan segera dilaporkan kepada kepolisian supaya dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang deng inga, jang baku marah sampai matahari mamboro.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara tim penasihat hukum keluarga Vikram Helut menyoroti adanya temuan bercak darah di TKP serta luka pada tubuh korban yang dinilai perlu ditelusuri secara mendalam melalui pemeriksaan forensik dan pencocokan alat bukti lainnya. Kuasa hukum korban Abdul Safri Tuakia kepada RRI hari ini mengatakan adanya dugaan bahwa korban kemungkinan mengalami kekerasan di lokasi lain sebelum jenazahnya ditemukan dalam keadaan tergantung di kawasan Sapalatu, Desa Luwu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Tim hukum yang juga meminta Polres SBB menginstruksikan penyidik segera memeriksa seluruh saksi yang telah diajukan dan menindaklanjuti setiap petunjuk yang relevan. Pihaknya menegaskan tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan mendorong proses berjalan cepat, cermat, dan profesional.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Dan kibanya Mas Saudara masih di angkatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Apa kabar Mas Saudara sampai malam ini? Sejam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan di tawas malam ini Mas Saudara sejam 8 lewat saatnya katong untuk hadirkan drama legenda. Dan Mas Saudara sampai mana-mana, katong simak dulu drama legenda. Kali ini judul Air Mata Telaga Biru. Katong dengar sama-sama.
1: Air Mata Telaga Biru. Kisah perjalanan hidup sepasang kekasih berasal dari kampung Lisabah, daerah Maluku Utara. Kedua sang kekasih itu bernama Mago Hidupul dan Mago Cepu. Di perkampungan mereka tinggal sangat miskin dan sangat susah mendapat air. Penduduknya pun sedikit, walaupun kehidupan di perkampungan terasa suasana damai dan tenang. Sudah lama, Mago Hidup memiliki keinginan untuk meminang Mojo Jaro menjadi istrinya. Namun hatinya belum berani untuk mengutarakan maksud, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja masih terasa sulit.
2: Kapan kau akan meminangku, kakak?
3: Iya, sabar adik, kakak pasti akan meminang adik.
1: Angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan. Terlihat Mago Hidup duduk seorang diri, merenung dan berpikir untuk merantau. Rencana ini pun dibicarakan bersama kedua orang tuanya.
4: Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak anakku?
3: Iya ayah, Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri Beta kelak. Kalau bisa, Beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini.
4: Kalau begitu, ayah mengizinkanmu nak. Namun, bicaralah dulu dengan Mago Jaro.
1: Mago Hidup akhirnya menemui Mago Jaro dan dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar permintaan kekasihnya, Mago Jaro menjadi resah.
3: Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah.
2: Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak.
3: Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan Beta. Percayalah, Beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu Beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati.
1: Setelah dibujuk oleh Mago Hidupu, akhirnya Mago Jaro pun setuju. Walaupun itu dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Mago Hidupu. Kedua orang tuanya dan kekasih pujaan melangkah sambil mengantar Mago Hidupu dengan hati yang berat.
2: Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita.
1: Air mata Mago Jaro berlinangan oleh hembusan angin disertai suara sirine kapal dan berkata, akan bersumpah akan menunggu Mago Hidupu sampai kapanpun.
5: Tunggu Beta sayang, Beta pasti kembali.
1: Hari demi waktu cepat berlalu, dan setahun pun telah berlalu. Menunggu dalam penantian yang tak pasti, belum ada kabar.
2: Wah, pasti Kak Mago Hidupu ada di kapal itu. Senangnya.
1: Perasaan resah hati Mago Jaro setiap hari dia pergi ke pelabuhan untuk menunggunya. Namun sayang apa dikata, tidak ada nampak kedatangan Mago Hidupu.
2: Kenapa kamu tidak ada, Kak? Kapan kamu pulang?

0: Suatu hari sebuah kapal besar datang dan berlabuh. Maja Jaro menyambutnya dengan hati gembira. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun, tak menemukan kekasih hatinya.
1: Permisi tuan, apakah engkau mengenal Maguhiduru?
2: Siapa tadi?
1: Maguhiduru, dia kekasih Beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang.
2: Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Sayang, nasibnya subuh malang.
1: Oh, apa yang terjadi dengannya?
2: Sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang, nyawanya tidak bisa ditolong. Dia sudah meninggal.
0: Kemudian Maja Jaro memberanikan diri untuk bertanya pada kapten kapal. Mendengar ucapan kapten kapal itu, Maja Jaro menjadi lemas dan tak berdaya.
1: Tidak mungkin. Kakak pasti kembali.
2: Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini.
0: Dengan langkah yang berat, Maja Jaro berjalan pulang sepanjang perjalanan. Dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji untuk sehidup semati. Rasanya dia melangkah terasa semakin berat. Maja Jaro tidak kuat terkulai di bawah akar pohon beringin. Waktu sudah berubah siang menjadi malam. Tangisan dan air matanya yang semakin keluar itu berubah dan menjadi genangan air. Suara tangisan semakin terseduh-seduh, genangan air mata semakin lama, semakin tinggi.

0: dan tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati dan tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berubah menjadi telaga. Airnya semakin bening seperti air mata berwarna biru. Suatu hari seorang pencari kayu bakar, dia menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua dusun Lesawa. Mereka berdundung datang ke tempat telaga itu berada. Gemparlah semua warga dusun Lesawa datang menyaksikan.
1: Apakah ini pertanda buruk untuk desa kita?
2: Kok aneh ya, tiba-tiba ada telaga ini.
0: Akhirnya pintar kepala dusun dan tetua dusun Lesawa berkumpul untuk mengadakan upacara adat untuk pemanggilan Jomadu Hutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan suara yang berkata,
3: "Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir menjadi telaga."
0: Setelah mendengar bisikan itu, kepala dusun tetua adat mengumpulkan warganya.
4: "Ketahuilah, telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Siapakah gerangan di antara kalian yang kehilangan anggota keluarga?"
0: Bapaknya Magur Duru pun maju dan dia mengaku telah menantikan anaknya yang setahun telah pergi, sampai saat ini belum ada kabar dan kembali.
5: "Sudah setahun putra Beta belum kembali. Beta tidak tahu nasib putra Beta."
0: Ayah Majo Jaro pun ikut maju ke depan menghadap kepala dusun Lesawa.
6: "Sejak putri Beta pergi ke pelabuhan beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah kembali."
0: Akhirnya seluruh warga dusun Lesawa pun menyaksikan dan mengetahui jika sepasang kekasih itu sudah telah tiada, dan mereka pun bertekad untuk merawat dan menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya dengan nama Air Mata Telaga Biru.

0: Pesan moral dari cerita rakyat Maluku, asal-usul air mata telaga biru, adalah dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, produser Yopi Noya, penulis naskah Amiruddin Sanaki, korektor naskah Ati M. Makmara, pengarah acara Koce Noya, operator Hari Sukota.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
3: 90,1 FM RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Halo. Nyong di mana?
1: Kenapa? Kita ada di tempat biasa, sah.
0: Bisa minta waktu tadi, Ki?
1: Ya sudah, datang kita tunggu ya.
0: Iya, Nyong.

Nah, saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, saudara dan kebanyakan masih dengan di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan beta kasih ingat sekali lagi, Purba saudara, nanti di tepat jam 9 malam katong ikuti program acara Suara Lintas Budaya Seribu Pulau ya. Lintas Budaya Seribu Pulau kali ini akan menampilkan produksi RRI Ambon, kemudian juga RRI Ternate dan Samlaki. Jangan pergi mana-mana, masih dengan katong di Pro 4. Thank you.

Basudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Iya, Pak Saudara, budaya lintas budaya 1000 pulau nanti ketong hadirkan di jam 21.30. Jadi ketong masih deng donci-donci di Pro Ampa malam hari ini. Selamat menikmati suasana malam, selamat beristirahat Pak Saudara. Kumpul tenaga untuk besok kembali mulai aktivitas di minggu kerja yang baru.

0: Thank you for watching this live video and I hope you enjoy guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
1: Wih, akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
2: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
1: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
2: Wih, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
1: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
2: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
1: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
2: Usisi bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sah, tapi katong semua.
1: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga tuh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
2: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
1: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini tuh.
3: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pulau Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam, Mbak Saudara pendengar dimanapun Mbak Saudara berada. Halo, salam jumpa kembali dengan Beta kali ini di edisi Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, Bula, dan juga RRI Samlaki. Malam hari ini Mbak Saudara dengan Beta Lisa Siahaan dari RRI Ambon, katong sama-sama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

Ya, Mbak Saudara pendengar dan Mbak Saudara dimanapun berada, semoga Mbak Saudara semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan Mbak Saudara, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini, Katong akan menghadirkan beragam topik. Dari kali ini dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah? Mbak Saudara, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan Katong dalam siaran Seribu Pulau untuk edisi kali ini. Mbak Saudara, dari RRI Ternate, tepatnya Halmahera Barat, Katong akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pernikahan suku Wayoli. Suku Wayoli yang berada di Halmahera Barat. Mari Katong simak bersama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tabea Subajau. Torang kembali baku dapat lagi dalam program Budaya Seribu Pulau bersama saya Atoh Ramalan dari RRI Ternate membahas topik tradisi Molo Arah pernikahan suku Ayoli Kabupaten Halmahera Barat. Informasi selengkapnya torang hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama torang dalam program Budaya Seribu Pulau.

0: Suku Yoli merupakan salah satu suku asli yang mendiami Halmahera bagian barat Provinsi Maluku Utara dengan jumlah populasi pada saat ini kurang lebih 17% dari keseluruhan suku asli yang ada di Halmahera Barat. Berdasarkan sejarah, Gunung Todoku meletus pada tahun 1867 yang menyebabkan suku Yoli terpaksa harus mengungsi dan membentuk koloni-koloni serta pemukiman baru yaitu Desa Peot, Sasur, dan Garo-Garo di Kecamatan Sahu. Namun pada perkembangan selanjutnya, persebaran suku ini terjadi secara intens dan menyebar menjadi kurang lebih 12 desa, yakni Desa Kedi, Gamkonora, Sarau, Bataka, Baru, Podo, Tongutegoin, Todahe, Naga, Sasur, Goro-Goro, dan Desa Peot. Suku Yoli mempunyai tradisi perkawinan adat yang dalam bahasa suku setempat disebut Molo Ara. Molo Ara telah ada sejak adanya suku Yoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Menurut penjelasan dari salah satu maestro yakni Bapak Warihila yang berusia lebih dari 70 tahun bahwa telah mendengarkan cerita Molo Ara dari para tetua sejak berusia menginjak remaja atau berusia belasan tahun. Bahkan beliau adalah salah satu pelaku pasangan perkawinan adat suku Yoli atau Molo Ara yang menikah pada tahun 1967. Hingga kini usia perkawinan mereka bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Karena tetap berpegang teguh pada adat, maka kini anak-anaknya juga melangsungkan perkawinan secara adat atau Molo Ara.
1: Molo Ara, perkawinan adat suku Yoli. Dari sejak dulu, moyang kami, dia terbawa sampai sekarang. Jadi kalau sejarah sudah cukup jelas untuk suku Yoli, dan untuk itu, yang pertama itu adalah masuk Piminangan. Masuk Minang itu 3 kali. Yang pertama itu dia penama Cumcum Gagor. Kemudian yang kedua itu permintaan. Minta anak perempuan. Yang ketiga juga kalau memang belum ada kepastian, maka yang ketiga itu ada kepastian, dipastikan bahwa ya atau tidak.
0: Sejak dahulu atau pada nenek moyang suku Yoli telah memiliki pemikiran yang tinggi tentang pentingnya hidup berpasangan di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran itulah, adat dan agama harus dijalankan syariat untuk pertemuan kedua insan tersebut. Dengan adanya sebuah perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin sebagai makhluk yang pantas untuk dihormati.
1: Jadi dari pihak perempuan itu kalau sudah mengiyakan, maka pasti di sana sudah ada persetujuan dan tinggal atur waktu, ketentuan waktunya. Yang berikut adalah setelah sama-sama mengiyakan dan kepastian bahwa sudah jadi, maka yang pertama adalah memberikan bibriu atau pengikat, yaitu kain tadi. Kain pengikat itu dia isi 30 real, 30 real 480 ribu, dia nilainya.

0: Tahapan perkawinan adat suku Wayoli yakni menyampaikan isi hati atau mau kanau. Tahap awal di mana calon mempelai laki-laki menyampaikan niatnya secara langsung kepada calon mempelai perempuan, biasanya sebelum proses angkat adat. Tahapan kedua yaitu pendanaan mas kawin atau leso masoe. Pihak laki-laki ini ditetapkan berdasarkan garis keturunan atau mete engalo. Tahapan selanjutnya angkat adat atau tengo-tengo. Angkat adat ini merupakan seluruh prosesi dalam perkawinan suku Wayoli, mulai pada penetapan waktu angkat adat, masuk halaman rumah adat, dan segala persyaratan perkawinan yang harus dibawa mempelai laki-laki.
1: Jadi yang pertama tadi itu adalah bawa bibriu atau pengikat kain tadi itu diberikan jadi pembicaraannya pengikat itu lebih ke muka. Setelah itu mas kawin dan laki-laki masuk bersamaan dengan atribut atau perlengkapan adat pinang saguer seperti yang tadi kita saksikan bersama.
2: O pare ngane nama maroge o haime. O bido ngane nama maroge o uroto. Na fahe ngane nama rogolo same. Sangador ange ngane wasi dogo ino wasi capur wa oromo wa gogodi nai dari same. Sebab bunga ini wajar cewa wasi nena orang ada tangan ni. Ini orang ini wasi dogo ini dua. Ini ke nanti ini keluar galam hormui termasuk kumadara. Ya perong aja kawin ada tage. Mana nama ma sini nyonya nama aroge. Jadi mana dua ini osam tema.
3: Dimayu.
2: Ya mau osam dimayu. Jadi ini watari madu hormui ini. Tema batangan madu ini. Sah secara kawin ritual adat suku Wayoli bawang gerenangane

0: Di sana makam Pinang itu menjelaskan bahwa benar ada tuyul itu seperti ini karena Pinang itu melambangkan daging, Siri melambangkan urat, dan Kapur melambangkan darah. Setelah itu disatukan, maka keluarga dua belah pihak laki-laki maupun perempuan secara sah perkawinan adat.
1: Suku Wali merupakan salah satu suku tertua di Halmahera Barat selain suku Sahu. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan moloara. Saat ini, moloara tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, dan menyebar ke 18 bobato atau 18 desa yang ada di Halmahera Barat, dan salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli. Berdasarkan sejarah moloara tradisi adat perkawinan, dalam hal ini merupakan salah satu tradisi tertua yang ada di Halmahera Barat. Tradisi moloara ini telah ada bersamaan dengan adanya suku Wayoli yang mendiami wilayah pesisir bahkan pedalaman Halmahera Barat.

demikian pembahasan atau topik dari Torang terkait tradisi Moloara pernikahan suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Semoga bermanfaat. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai Torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Tabea Subajung.

Saudara, demikian tadi Katong sudah dengar cerita dari RRI Ternate, tempatnya di Halmahera Barat, tentang pernikahan suku Wayoli. Terima kasih buat rekan-rekan di RRI Ternate. Dan Saudara, selanjutnya Katong menuju ke RRI Somlaki. Katong akan dengarkan sama-sama paket Katong akan menyisir Saudara Pulau Raffi. Seperti apa, Mbak Saudara? Langsung saja Katong dengar sama-sama.

FM Stereo, Radio Republik Indonesia Sound Lucky mempersembahkan Budaya Seribu Pulau, Minggu 11 Oktober 2026 dengan tema Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanimbar adalah suatu pemetaan memori kolektif sebagai perekat dan identitas masyarakat kepulauan. Pendengar Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, sejarah lisan dan tradisi lisan di Kepulauan Tanimbar berakar dari memori kolektif, tetap terpelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal itu dibuktikan melalui temuan adanya pengakuan dan kesadaran saat penyampaian tuturan lisan bahwa mereka mewariskan semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dari nenek moyang atau leluhur yang kemudian mengingatkan pula untuk terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, berdasarkan hasil analisis hubungan antara sejarah lisan dan tradisi lisan memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Contohnya, dalam penuturan sejarah asal-usul dan sejarah terbentuknya masyarakat Tanimbar juga mengangkat nangin cerita tokoh legendaris Atuf serta menyinggung kisah tenggelamnya Pulau Bersadi. Demikian pula dalam wujud warisan budaya lainnya sebagai penyimpan gagasan dan pengetahuan yang diturunkan secara lisan seperti tarian, nyanyian, seni ukir patung kayu, dan seni kuliner berupa tradisi bakar batu masih dapat ditemui kaitan dengan tuturan sejarah dan cerita. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3, tradisi lisan orang Tanimbar juga dapat dijadikan sebagai sumber penulisan sejarah, khususnya sejarah lokal, karena dari beragam tradisi lisan akan diperoleh fakta sosial budaya yang merupakan struktur ingatan dan pengalaman masyarakat. Kajian tradisi lisan seperti nangin dan forum serta tradisi lisan yang terwujud dalam pengetahuan hukum adat atau monumen bersejarah yang tersebar di wilayah Kepulauan Tanimbar. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, kali ini kita membahas prosesi bakar batu ala Tanimbar.

0: Pendengar, kali ini saya bersama narasumber kita, Bapak Nim Mailaf alias Bung Nimres Kosu.
1: Ya, ini dengan Bapak Nim Mailaf, Bapak Mon Nimres Kosu.
0: Oke, Bapak Mon Nimres Kosu. Selamat malam, ya. Pak. Ini
1: malam.
0: Iya, malam. Dengan kami RRI undang Bapak di sini sebagai narasumber untuk budaya Serumpun. Pak Nim, bisa luangkan waktu sebentar ya, biar bisa kita ngomong-ngomong sedikit dengan tradisi budaya bakar batu ini.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, ini nama yang
1: saya jabat ya.
0: Iya. Baik, Pak Nim, bisa ceritakan bagi pendengar awal persediaan bahan-bahan apa saja sebelum kita mau menikmati hasil bakar batu. Silakan, Bapak Nim.
1: Terima kasih, Bapak Ref. Mulai awal dari kita mau menikmati makanan asap, dalam hal ini bakar batu. Awal itu kita siapkan kayu, kayu bakar.
0: Iya.
1: Setelah itu batu, gale kolam berupa lingkaran.
0: Iya.
1: Kolam itu sudah tersedia, sudah siap. Maka taruh atau apa namanya kayu dulu.
0: Kayu.
1: Kayu setelah selesai taruh batu di atas. Setelah taruh batu, terus colok api bakar itu.
0: Bakar batu-batu ya, Pak?
1: Ya, bakar kayu toh kan ya. Api batu di atas.
0: Iya.
1: Ada kayu itu dia memanaskan batu akan jadi bara.
0: Iya.
1: Ada sampai bara baru bisa kasih pindah atau kasih rata.
0: Iya.
1: Ya, sebentar makanan itu tinggal jangan sampai akan tergelincir jatuh atau tergelesek seperti itu.
0: Oke, Bapak Nim Mailaf. Mungkin
1: ya, siapkan itu alat penutupnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu daun-daun, entah daun pisang ke, daun sukun ke,
0: ya.
1: Nama daun-daunan apa saja atau bentuk sesuatu yang bisa dapat menutup.

0: Jelaskan lagi, mungkin daun-daun berupa daun-daun talas, ya, daun keladi atau daun pisang, ya. Mungkin Bapak Ning bisa memperjelas sedikit itu bahan-bahan makanan umbi-umbian seperti apa, daging ya. Seperti apa, boleh ya Pak?
1: Ya. Terima kasih Bapak Rek. Kalau mau dari kita punya keinginan batin saja. Kalau dalam bentuk makanan tanah itu seperti kasbi, ketela pohon ya.
0: Iya.
1: Batang kasbi, ubi, kambili, petatas, ada labu silakan, pepaya juga bisa.
0: Iya.
1: Tapi pepaya itu, pepaya dengan labu itu taruh di dasar. Kalau ada buah pepaya atau buah labu taruh di dasar.
0: Baik.
1: Kemudian susul dengan makanan yang lain seperti itu kasbi, ubi, petatas, apa saja. Tapi yang dasar itu taruh itu labu atau pepaya. Supaya alas itu makanan yang sampai akan ya sangat bilang
0: hangus
1: ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: sebegini. Ya. Oke. Itu selain makanan Bapak Ning My Love, selain makanan umbi-umbian. Mungkin bisa daging-dagingan juga bisa ya? Daging?
1: Ya, apa lebih enak. Kalau lebih suka makanannya lebih enak dirasa.
0: Iya.
1: Itu kalau ada daging babi.
0: Aduh.
1: Daging babi itu pertama, kalau dapat itu makanan itu lezat, mentah-mentah itu langsung diiris-iris.
0: Oke. Okay.
1: Diiris-iris kemudian semua bumbu entah bentuk itu bumbu apa saja. Kemudian perok di daging-daging tadi.
0: Ya.
1: Nah, kemudian taruh di atas makanan itu.
0: Mm-hmm.
1: Makanan, kemudian baru ditutup.
0: Oke. Okay. Selain babi, ya, mungkin sapi, kerbau.
1: Kerbau, apa saja.
0: Apa saja, ikan.
1: Ya, apa saja. Ikan juga bisa.
0: Oh.
1: Tapi kan jangan sampai pikir makanan kan agak sedikit berat dari ikan.
0: Oh.
1: Tapi ikan juga bisa.
0: Ikan. Oh.
1: Iya. Iya. Kalau ada duyung lebih bagus duyung.
0: Aduh, ikan duyung ya, Bapak Nim.
1: Ya.
0: Oh. Baik, Bapak Nim My Love.
1: Ya, Bapak.
0: Kurang lebih itu kalau setelah makanan ini masak kurang lebih berapa jam ya begitu. Kira-kira. Ya,
1: lihat dari sikon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, misalnya situasi kata lihat dari yang kata lihat secara sesungguhnya dengan itu pandangan kita, batu itu kalau batu yang tadi dibakar itu kan langsung putih, berarti paling lambat itu satu jam.
0: Baik.
1: Itu paling lambat sudah. Setiap kalau batu kan sebuah bara.
0: Iya.
1: Tapi lama pasti akan hangus makanan itu. Tapi akan kasih lihat batu itu sedikit hitam putih bisa 1 jam setengah lah.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu ya.
0: Oke, okay, Bapak Ning My Love sebagai narasumber kita, saya sekali lagi mau ucapkan banyak terima kasih ya buat Pak Ning My Love. Semoga pendengar setia juga bisa menyimak ini tradisi ya. Dan budaya bakar batu di Tanimbar. Terima kasih sekali lagi Pak Ning. Sampai jumpa ya Pak Ning.
1: Terima kasih. Shalom, bye-bye.

Baik pendengar setia, dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Sekoril Nusantara 3, dimanapun Anda berada, semoga hal-hal yang baru saja disampaikan lewat narasumber kita, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian, dan akhirnya kami yang bertugas.

penulis naskah Raffi Revuwalu, editing Willy Andersen, koordinator SP penanggung jawab Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih, sayonara.

Raffi Revuolu dari Erilism Lucky yang telah menyampaikan topik malam hari ini buat saudara. Dan ya, selanjutnya katong ke RRI Ambon. Buat saudara, cerita dari RRI Ambon sekaligus juga menutup sua kita, sua katong semua, perjumpaan katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Beta Lisa Siahaan mohon undur diri. Sampai baku dapalai di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Amatuhu.

0: Sahabat budaya, sagu adalah makanan pokok bagi orang Maluku, dan sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk asli Maluku sebenarnya berasal dari batang pohon sagu yang bentuknya menyerupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah air yang cukup tinggi dan rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dan dari satu pohon sagu, para petani pengelola sagu dapat menghasilkan 150 sampai 300 kg atau 50 tumang. Memulai mencari dan memilih pohon sagu yang berkualitas, petani sagu cukup memperhatikan batang sagu yang memiliki diameter yang cukup besar dan terlihat kokoh. Semakin besar batang pohon sagu, semakin tua umur pohon, menandakan bahwa pohon tersebut dipastikan memiliki kualitas sagu cukup baik. Untuk itu, kita dengarkan penuturan dari petani pengelola sagu, Bapak Bucepati di Negeri Tawiri, Kota Ambon.
1: Itu kalau sagu yang katanya dia sudah tua tuh, dia pun duri, dia pun jaga-jaga itu. Maksudnya ada tapi su kende, su licing, su rata. Karena ada juga tapi akan sempanjang lihat su ini dengan dia pun jaga-jaga tuh, yeah. Kelihatan su telantang. Nah itu artinya akan belum tua baik, tapi akan dengan punya osok yang lasti itu su pende. Nah itu katanya bilang kata su, ada katanya bilang kata tua juga tapi belum tua baik, tapi cuma sagu begitu dia pun papeda agak bagus.
2: Papeda bagus.
1: Tapi kalau sagu yang su tua lalu dia su buah, begitu katanya bilang kamu akan papeda su
2: keras.
1: Ya kurang batali, papeda kurang batali ya, kurang batali ya. Kalau jaga dari jangan akan jaga batang busu. Itu cuma artinya dari akan waktu naik dong waktu pemeliharaan tuh cuma itu mungkin dari dong bakar rakang lalu akan batang busuk gitu. Kalau beli di tempat tuh kalau sekarang nih sudah 50.000. Kalau dulu tuh paling minimal tuh 2 orang 3 orang. Kalau katong kerja di nani tuh 3 orang bisa satu minggu baru satu pohon bisa baru akan habis. Satu minggu lama bareng karena ketemu pukul yang nani lain yang ketemu kerja di mesin ada besar tapi dia punya isi juga keras. Ketemu pukul yang nani itu ini bukan ketemu pukul yang potong yang parang lah, ketemu potong jinjang buang saja ini itu ketemu ketemu pukul dulu kasih dia alus dia dulu, ketemu kasih alus dia dulu baru ketemu bikin angka pindah di goti itu yang ketemu bilang goti baru ketemu kerja di ramas dicuci di situ goti itu ketemu bikin macam ketemu bilang bak penampung begitu. Ya pare katong kasih bersih dia di situ supaya dia punya isi dari katong punya yang katong tanpa ramas dia kasih bersih itu yang air turun di dalam goti itu di situ dia punya isi tidur di situ duduk di situ nanti dia punya air yang su bersih dia buang sedangkan dia punya isi su duduk di dalam itu selama 2 minggu artinya bukan selama 2 minggu lagi tapi kalau satu pohon itu akan su habis su katong su kerja habis lalu katong lihat dia punya hasil su cukup su bisa sudah katong sisi angka-angka. Kalau ketong bilang kata mau pohon sagu supaya dia bagus, ketong cuma rajin kalesang dia saja. Semua tanaman itu ketong harus kalesang. Kalau ketong harus kalesang supaya dia bagus. Ada dari tanah lain. Ada di tanah basah yang sagu berisi. Ada tanah basah yang sagu singisi. Ya, tapi kalau di tanah siram, tanah siram tuh biar sagu tinggal di dalam lumpur. Tetap akan baris. Lama-lama lagi kita gerakan susenjak singgi. Habis kan? Persan-persan nih kan kalau ketemu pukul yang nani belum tentu sagu habis. Karena ketemu pukul berapa lama baru satu pohon habis. Tapi kalau yang kerja di mesin, yang macam yang kita lihat di sana tuh satu hari paling kerja 10 pohon habis kan? Tapi kalau kita yang masih kecil-kecil gini, 3-4 hari baru bisa satu pohon habis.

0: Sahabat Budaya, mengelola batang pohon sagu menjadi tepung sagu dan olahan lainnya bukanlah proses yang sederhana karena proses yang dilalui cukup rumit dan melalui tahapan.
1: Dari ketemu mulai awal kerja sagu gitu tuh. Bang, ketun tabang sagu dulu, ketun tabang, kalau ketun pukul yang nani itu ketun tabang, ketun bikin akan punya goti dulu, ketun bikin akan punya goti. Ini sekarang baru ketun bikin pakai terpal, tapi kalau dulu itu kan ketun cari pohon sagu yang orang su pernah pukul dulu, baru ketun ambil dia punya kulit itu, baru ketun bikin akan punya tanpa ramas. Ketun bikin akan punya tanpa ramas itu, sampai 3-4 hari baru kan bisa jadi, baru bisa jadi. Sekarang sudah dong pakai, sekarang ketua sudah pakai kain sipon, tapi dulu tuh dong masih ketua masih pakai runut kelapa. Pergi jalan cari akan punya runut kelapa tuh lagi dulu, habis naik ke pasakan runut itu pulang ketua harus balik jahit akan lagi kembali ya. Jahit akan lagi baru habis itu ketua bikin dia punya tanpa pibuka sahani sagu punya kulit itu yang bagian jaga itu. Par ketum bikin akan punya tanpa paramas kembali. Ketum jadi orang tentu pada umumnya dulu tuh dong bilang kerja sagu tuh 99 kerja kurang 1/100 karena dia pun kerja banyak. Ya karena bikin goti habis. Ketum bilang goti itu tuh goti habis itu ketum tabang akang tabang pohon sagu tuh ketum pukul ketum angkat piramas elah tuh lagi kembali. Ramas ila habis itu akan sudah jadi selama 2 minggu kalau 2 minggu kalau 1 pohon sudah habis ketong mau angkakan ketong balik bikin akan punya tumang kembali tumang ya ketong bikin akan pun tumang ketong potong jalan potong daun kembali ketong potong daun ketong jalan potong kapun tali nah ketong dulu 1 hari lagi jahit akan kembali bikin tumang kembali dulu bikin tumang jahit akan semua. Kalau kata susir kata ini sagu ini dalam goti ini kalau barang ampal 50 tuman berarti kata mesti jahit tuman sampai 550 tuman dong.
0: Setelah melalui proses daging dari batang sagu digerus dan disaring hingga benar-benar halus dan menjadi tepung sagu dengan kualitas yang murni dan siap dipasarkan dengan harga jual per kilo atau per tumang sebagaimana dituturkan oleh Ibu Levina Muskita, penjual sagu di Pasar Merdeka, Kota Ambon.
2: Soalnya sekarang orang bersaing banyak sagu, makanya itu sekarang kan dulu tuh kan sagu tumang, tapi itu kan dulu masih kita bawa deng 10.000 satu tumang. Atau berapa itu kita jual, kita ambil naik di kampung. Anggap saja kita kalau dia yang 10.000, dia perongkosan taruh 15, jadi kita jual di kampung 20, bertumang. Tapi setelah absus yang ambil tulehu punya lagi Pak, kebetulan ada sagu kilo dari Kai Ratu, Waisamu, dong kan pukul yang masin, jadi dong jual. Kalau yang salah itu 1 kilo kenal satu barang dalam satu karung itu dia muat 30 kilo. Jadi 30 kilo itu kadang ada yang kalau dari tangan ke tangan kita ambil 150 per karung. Sedangkan kalau dari yang punya langsung dia ongkos gerobak taruh 130. Itu dia ongkos gerobak. Memang harga sagu paling 120 dan gerobak itu taruh 130. Karena sagu dari Tulewu sekarang memang laku bagus juga. Cuma dia pun tumang agak kecil. Jadi kalau misalnya dia tumang itu kan dia pun daun ketong buka. Terus dia pun dibawa kan ada elanya, terus ada dari atas ada elanya. Makanya kita pikir-pikir ambil aja yang bersih langsung biar mahal sedikit sengapa. Kalau yang sekarang ini kadang su 40, 45. Kalau tadinya ketom biasa ambil dari pertama tuh kan yang su habis komplik ini kan cuma 30, ketom penjualan 35. Tapi sekarang su 40, ada yang 42,5, ketom mau jual berapa per tumang, tumangnya kecil. Jadi lebih enak bawa yang per kilo Pak. Iya, jadi beta bola satu.
0: Bagi orang Maluku, sagu merupakan makanan pokok sebagai penopang hidup dan sumber makanan penghasil uang. Selain juga dijadikan makanan papeda, sagu bakar, dan lain-lain. Bahkan sagu dijadikan sebagai kuliner dan kue tradisional Maluku dari tepung sagu. Dalam sejarah konteks orang Maluku, tumbuhan pohon sagu sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang tua pada zaman nenek moyang. Namun, ketika memasuki perubahan tahun ke tahun, masyarakat jarang untuk memperhatikan dan melestarikan pohon sagu sebagai warisan dari orang tua-tua terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa tumbuhan sagu sudah tidak lagi dihargai oleh generasi sekarang. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh era globalisasi sehingga mengakibatkan ada yang menjual lahan sagu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan realita ini memang sungguh terlihat di Maluku dan di kota Ambon yang dulunya merupakan hutan sagu, namun sekarang lahan sudah penuh dengan bangunan rumah, gedung tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat pemerhati sagu, yaitu Bapak Nicholas Tuhuleru.
3: Untuk penanaman sagu ini sesuatu tanaman yang sangat langka, khususnya di Pulau Ambon. Semua tanaman sagu itu sudah ditebang untuk lahannya itu dijadikan lahan objek, misalnya perumahan rakyat dan sebagainya. Pengembangan sagu itu pernah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi menginginkan agar sagu itu dikembangkan di, mungkin pemikiran daripada pemerintah provinsi, bahkan teras depan dari Kepulauan Maluku, khususnya kota Ambon. Mau dikatakan hampir punah, disebabkan karena ini perkembangan daerah yang sebagai masyarakat asli, mereka lebih sering berkeinginan untuk menjual lahan. Mungkin kalau bicara tentang proses penyelesaian, sudah agak sulit diharapkan kita sebagai pemerintah negeri yang baru mengharapkan supaya kalau bisa ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota supaya kembali melihat pengembangan budidaya tanaman sagu ini, sehingga kita tidak perlu merasa susah dikala musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan makanan yang susah, sementara kita memiliki tanaman sagu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tapi lebih khusus orang Maluku.
0: Potensi pengembangan sagu di Maluku dan kota Ambon. Sagu sebagai salah satu panganan lokal yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional. Untuk mengetahui potensi luas lahan sagu, kami ajak sahabat budaya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Bata Patinama dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bidang Perkebunan.
4: Data luasan sagu menurut data statistik tahun 2016, luas areal sagu di Provinsi Maluku kurang lebih 36.549,4 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 9.373 ton per hektar. Dan data luas areal produksi sagu di Provinsi Maluku menurut kabupaten kota menunjukkan Kabupaten Seram bagian timur mempunyai luas areal sagu lebih besar, itu kurang lebih 35.717 hektar dengan jumlah produksinya 9.323 ton per tahun. Kebijakan pembangunan sagu di Provinsi Maluku oleh Dinas Pertanian itu ada 3 kebijakan. Kebijakan jangka pendek, melaksanakan inventarisasi lahan sagu untuk mengetahui luas areal sekaligus untuk mengetahui potensi pengembangan sagu. Sedangkan kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu menuju sistem budidaya. Dan yang ketiga, kebijakan jangka panjang itu pengembangan sagu sebagai bahan pokok maupun bahan baku industri. Kebijakan pertanian untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Maluku ini untuk melindungi dan melestarikan sagu, membudidayakan dan meningkatkan pemanfaatan sagu sedang diupayakan oleh pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi dan produk perkebunan di Maluku, yang diimplementasikan melalui kegiatan penataan dan pengembangan tanaman perkebunan sumber pangan atau sagu di Kabupaten Seram bagian timur dengan potensi sagu terbesar di Provinsi Maluku tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari periode 2014 sampai 2019, itu penataan pengembangan sagu seluas 25 hektar di Desa Sumber Agung di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, itu pada tahun 2016 itu, dan saat ini dalam tahapan pemeliharaan pemeliharaan. Penataan sagu dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam, rumpun-rumpun sagu yang tidak termasuk yang dipelihara akan dihilangkan dengan cara sehingga akan terdapat jarak tanam, sagu yang teratur, memperbaiki jumlah, sebaran, dan komposisi umur. Populasi tanaman sagu melalui suatu kegiatan penataan kebun sagu masyarakat.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pertanian terhadap tanaman pohon sagu di Maluku, ada tiga kebijakan. Yang pertama, jangka pendek untuk melaksanakan inventarisasi lahan sagu dan sekaligus untuk mengetahui luas areal dan pengembangan potensi sagu. Kedua, kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu untuk menuju sistem budidaya. Dan ketiga, kebijakan jangka panjang sebagai bahan pokok dan bahan baku industri. Bagaimana dengan peluang serta faktor ancaman terhadap budidaya pohon sagu?
4: Kalau bicara soal faktor eksternal itu peluang dan ancaman, kalau peluangnya dapat menyediakan karbohidrat dan produktivitas tinggi per hektar. Yang kedua, dalam kondisi kebun sagu, dalam kondisi kebun atau telah dilakukan penataan maka dapat mempermudah proses pemanenan sagu dan pengangkutan tual sagu. Itu batang sagu yang sudah dipotong namanya tual sagu. Dan yang ketiga, memungkinkan didirikan industri pati sagu dan dengan memanfaatkan hutan menjadi kebun sagu. Lalu pati sagu dapat disimpan sebagai makanan masa depan tanpa takut rusak. Terus pati sagu dapat menjadi bahan substitusi pati lainnya yang mudah diimpor. Dapat menjaga tata air dan lingkungan karena menyerap karbon terbesar per hektarnya. Dan berikutnya sebagai sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Kalau ancamannya pengalihan atau perubahan pola makan. Karena orang Maluku pola makan sudah mulai berubah, yang ditakutkan seperti itu. Yang kedua, dikhawatirkan tanaman sagu akan punah karena tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lahan sagu karena minimnya teknologi dan pengolahan sagu menjadi kebun sehingga alih fungsi lahan dapat terjadi. Dan kita dari Dinas Pertanian berusaha untuk kondisi hutan itu dijadikan sebagai kebun sagu. Itu harapan kita dari Dinas Pertanian.

0: program dan pengembangan potensi sagu, sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Maluku ke depan, khususnya Dinas Pertanian, untuk mengupayakan potensi lahan hutan yang kosong sebagai lahan sagu. Demikian, saya Gerald Hendrik Anakota.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, Ade jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini Ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak perdukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, saudara masih dengan tonton di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Selamat malam, perobat saudara semua. Selamat amper malam ya di jam 11:15 waktu Indonesia Timur. Apa kabar, Mbak Saudara? Sampai sekarang, kata mau bilang ucapkan selamat istirahat, perobat saudara. Walaupun kondisi saat ini siang bye-bye sa, tapi kata berharap mudah-mudahan Mbak Saudara masih bisa istirahat dengan baik. Dan terutama untuk Mbak Saudara yang ada di lokasi-lokasi yang rawan akan kebakaran ya, khususnya di lokasi-lokasi yang ada di gunung ya, pegunungan yang saat ini sedang dalam kondisi yang mungkin sing bye-bye saja, karena kemungkinan-kemungkinan untuk itu bisa saja terjadi kemungkinan kebakaran ya, karena sekarang beberapa lokasi, titik lokasi itu rawan kebakaran. Jadi untuk Bapak Saudara, ketong himbau, ketong sarankan saja kalau bisa mungkin mengungsi di tempat yang lebih aman supaya Bapak Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Oke, Bapak Saudara, jam 23:16 sekarang ini, ketong masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan kata masih lanjut lagi deng donci-donci yang suka ketong siapkan perubah saudara semua. Mudah-mudahan non terhibur selalu deng apa yang ketong hadirkan di sekali ini di Tawaus Malam. Dan saudara masih dempetan Lisa Siahaan batamang saudara semua sampai nanti di jam 12 malam. Jadi kita

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alis yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munegri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akang, nanti siapalah yang mau teruskan akang?
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung, dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

kita harus ucapkan salam perpisahan kepada saudara, karena sebentar lagi sedikit lagi kita harus berpisah dari ruang dengar saudara semua.

Sobat saudara deng, terdengarnya donci ini, maka Ketung harus segera berpisah dari ruangan buat saudara semua, karena Ketung sudah bertemu buat saudara dari mulai tabaus pagi di amper siang tadi, kemudian tabaus siang dan tabaus malam. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Akhirnya buat saudara atas nama Ketung Tamang-Tamang yang malam hari ini maupun yang sudah dari pagi hari bertemu buat saudara, kru teknisi mengucapkan selamat malam kepada saudara semua dan kebanyakan su ada di Ketong di hari ini. Lalu Ketong harus pamit dari udara. Ketong ucapkan selamat istirahat kepada saudara semua. Sampai beberapa lagi di kesempatan besok hampir siang. Edisi siaran hari Senin 12 Oktober 2026. Beta bisa sihaan, ucapan selamat malam dan sampai baku dapalai. Terima kasih salam Ketong, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

berbeda. Ada yang sangat sensitif, ada yang bisa dikatakan tidak memiliki emosi. Menurut diri Anda, apakah Anda tipe orang yang emosional atau tidak? Anda perlu berlatih untuk mengendalikan diri dan emosi Anda. Hidup di dunia yang keras ini bisa saja akan mempermainkan perasaan Anda, hingga terkadang Anda merasa sedih, kecewa, marah. Menghabiskan emosi pada orang lain bukanlah hal yang tepat untuk menjaga keadaan Anda dan orang di sekitar Anda tetap baik. Berlatihlah untuk menjadi orang yang sabar. Dengan kesabaran, Anda akan lebih jernih dalam berpikir, sehingga Anda menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang tepat.

Sekelompok anak sedang melihat balon warna-warni sedang terbang di udara. Balon-balon itu diisi dengan helium oleh penjual. Mereka mendekat dan bertanya, "Kalau balon merah Bapak lepas, apakah ia juga akan terbang ke atas?" Penjual itu menjawab, "Nak, bukan warna balonnya, tetapi isi di dalam membuat dia terbang." Sikap dan perbuatan kita yang membuat kita dipandang dan dihargai oleh orang lain.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, tim penasehat hukum keluarga almarhum Vikram Helut mendesak Kapolda Maluku yang baru Irjen Pol Suwondo Nainggolan untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan yang dinilai belum memberikan kejelasan hukum bagi keluarga korban. Jenazah Vikram Helut ditemukan pada Kamis 27 Agustus 2026 di kawasan Sapalatu, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat. Hingga kini hampir 3 bulan berlalu, namun perkembangan penyidikan belum sebanding dengan harapan keluarga. Abdul Safri Tuwakia, kuasa hukum keluarga korban, dalam keterangannya mengatakan bahwa ada ketimpangan jumlah saksi dalam kasus ini. Menurutnya, dari 12 saksi yang diajukan, baru 5 orang yang diperiksa. Sementara 6 nama lainnya juga diminta untuk segera didalami keterangannya. Keluarga berharap kepemimpinan baru di Polda Maluku dapat mendorong evaluasi penanganan perkara ini dan memastikan pemeriksaan saksi berjalan terencana serta pengumpulan alat bukti dioptimalkan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarusutamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Bersaudara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Hukum Universitas Patimura menggelar seminar internasional dalam rangka Dies Natalis ke-69. Kegiatan ini mengangkat semangat mencintai bumi, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Ketua Panitia Dies Natalis, Dr. Revensi Fania Rugabrek, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan membangun suasana akademis di lingkungan GMKI. Ini diharapkan dapat memperkuat peran GMKI sebagai sekolah latihan dalam mencetak kader yang berintegritas dan memiliki kapasitas keilmuan yang paripurna. Selain peserta dari dalam negeri, kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah universitas di Belanda dan juga Amerika Serikat. Partisipasi lintas negara tersebut menjadi peluang untuk memperkuat jejaring akademis dan memperkaya perspektif dalam membahas penegakan hukum, hak masyarakat adat, serta pelestarian lingkungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi semua ini ada akang pung arti, Kak.
1: Iyo betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Saudara, bidang profesi dan pengamanan Polda Maluku mulai mendalami laporan EA terhadap anggota Brimob berinisial Brigpol AM terkait dugaan persoalan hubungan pribadi yang berujung pada kehamilan. Kasus ini memasuki tahap klarifikasi. Propam telah mengambil keterangan dari pelapor dan sejumlah saksi. Sementara itu, Brigpol AM dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin 12 Oktober 2026. Kabid Propam Maluku Kombespol Jarot Sungkowo menegaskan bahwa laporan yang melibatkan anggota Polri akan ditangani secara profesional dan objektif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan keterangan awal EA, hubungan pribadi dengan Brigpol AM telah terjalin sejak 2018 dan ia mengaku kembali melakukan hubungan dengan anggota Polri tersebut pada Agustus 2026 hingga kemudian mengetahui dirinya mengandung. Polda Maluku memastikan perkembangan penanganan laporan akan disampaikan kepada pimpinan sesuai dengan mekanisme internal, dan hasil pemeriksaan terhadap Brigpol AM diharapkan menjadi dasar bagi penentuan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana ya, Gal? Pedas.
1: Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia.

menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Yang baru saja berlalu ada Oncom SB masih terjebak. Dan semoga pendengar di pagi hari ini yang masih stay tune tetap semangat menjalani hari Senin pagi ini ya. Katong sudah di pukul 8 lebih 46 menit dan katong update dulu informasi lain yang datang dari GMKI Mengabdi 2026. Nah, pendengar, sekitar 120 warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program GMKI Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah pada 10 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura bersama tenaga medis Puskesmas Hatawano untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, Sekretaris DPD GMKI Maluku, Francina Latumahina, mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Nah, pendengar, kolaborasi antar perguruan tinggi, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi kepemudaan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Nah, pemeriksaan dini diharapkan membantu peserta memperoleh konsultasi dan tindak lanjut medis sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Melalui GMKI Mengabdi 2026, GMKI mendorong keterlibatan keluarga, gereja, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperhatikan kesejahteraan lansia. Dan kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi warga senior di Negeri Nolot dan juga Itawaka.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Sudara, tiga warga dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan laut menggunakan speedboat dari Desa Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolu, menuju Desa Usun, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Tim gabungan Basarnas dan Satuan Polairut Polres SBT kini melakukan pencarian. Ketiga warga tersebut masing-masing bernama Aci Rumadai, Lahya Rumalolas, dan juga Ramon Rumbaro. Mereka dilaporkan berangkat pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga Minggu 11 Oktober 2026 ketiganya belum tiba di tempat tujuan. Upaya menghubungi mereka melalui telepon seluler juga tidak membuahkan hasil karena nomor yang digunakan sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satuan Polairut Polres SBT berkoordinasi dengan Basarnas untuk melakukan operasi pencarian. Tim gabungan menggunakan satu unit rigid inflatable boat yang merupakan milik Basarnas dan menyisir sejumlah wilayah perairan meliputi Kecamatan Tutuk Tolu, Seram Timur, dan juga Pulau Gorom. Operasi pencarian dipimpin Kepala Tim Basarnas Sukripati bersama personil Basarnas Polairut Polda Maluku, Polairut Polres SBT, serta perwakilan pemerintah desa. Hingga saat ini keberadaan dan kondisi Aci Rumadani, Lahya Rumalolas, dan juga Ramon Rumbaru masih belum diketahui dan tim gabungan terus melakukan upaya pencarian.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.